usia presiden satu tahun sebagai jamaah muslim musyawarah ini sekarang dan ini pada masa kelahiran utang saya masih ada di pulang dan wala mabuyo kibro po at melmian but it's coming.